Mwen ade mwen enik spo bli Fet Margaret av Av jode koyol Fet Margaret se li 17 Oktob. Ay, ok, mersi apil. Mwen avan sa bev de mwen ka vini Av jode koyol ek Fet Margaret. Sa se li 27 septembre.